Follow me. Sababurate. Anya kata. Una wabuamea. Dawe na watete. Upenya wasewa na nikia watafuka. Mawane ni wahunu. Sawe ya wabuamea. Anya kata.

0: Obianyinya 40 years ida. Wo ubenyina teme tu salawat.
1: Do kan amen ubenyina akwa.
2: Amen.
1: Yo sa say.
0: Obianti range of ofie wono muda. Wo pensu ubechi. Obian wa de ofie.